dan le khunga ina ti thla kan ngai thlak tak satu kha Israel la pa chuwa hone ya chuti sung chu tukina pathian fakna la in thlan kan ngai thlak ho te te lo ni le ta Akashvani Aizol atanga pon chu ane hei hei Akashvani Aizol ani tuna chuan district newsletter silongai thlang u

Hei, Akashwani, aizo lani, darsari le minitsum li panga ahian, tlirvel na hun, kan mangdona dumi main hun rei laute, kan lana ya, patian fagnala, kan ngai tlanga, eits lalmon gimin, kanun nar, kanun hian, angai ti, di la, aronsa ang.

0: tun chumno pangte huna chuan variety program in hun kan hmang ho anga hun an hmang tu tur te hi malsom tuangi le no pangte chal tlang aizol ami te anni
1: vo in ni a hun kan man dan tur chu variety program ani don ani solo te le thon thu ngai nom tak tak ngai tha in hun kan mang don ani a ma sabera tan chuan zai kan ngai tha don anga pc lal biak lo e zai turin ilaw so mang ule

Bisi lalbiak lui azaitiam le mei he la iswa chu lalani ti hi Reverend Terence William Wanshana phua ania mizo te zinga chuan pu ar lalbiak sanga sinur revival speaker kan ne te zinga mi in asa a kan shifur ome bisi lalbiak lui azaitiam le mei ole tuna chuan thonthu kan ngai thla chak to em thonthu ngai nom deuh bible mi mei chero pui deuh mei chanchin kan shilang cheu o a ming chu lalnu estheri ania in ngai thla chak to em o kan ngai thla chak to mo ngun deuhin lo ngai thlo ro o ani chuan o ma na iswa pian ma khan mo mei che pakhat hi a oma a ming chu estheri ania junanam ania estheri hebra ming chu hadasi ania estheri hi anopan lain anule pain an thi san dei meya apa ming chu abihela ania a unau pa fa Mordecai a khanin fanu angin en kolani lalin ro pui taka khanin achenga mase ama thilhla om takto tur oma chumi chanchin chu kan ngai thadona uluk tewin kan ngai thadonya o maan lai persia rama hian dalropui taklal ahswer hi oma henghun lai